kunyika 30,000 rand kasi la ibandwa malembe kusuka ka 18 kaya gina ka 64 kasi kusuka ka 65 kaya gina ka 84 ya hakela 100 rand itukumela 10,000 rand 140 itukumela 15,000 rand 180 utukumela 20,000 rand 220 utukumela 30,000 rand vatlhela vana swibasa plus plan ni katsaka n'winyi wa xibukwani murhandziwa wa wena vana va sikisi na va suka ka 0 to 21 years na 8x

Eri simura kahle ri simurisuka ku kahle ka Mr. Tonito bakwenu na wa Maria n'wina va yingiseri va mina va ku rhandzeka otherwise ke hayi khona mani i risimu leri mina n'wake famba kahle hi rona kasi ke rhange ni mi niketa kahle n'wina va yingiseri va mina ri simurisuka ku kahle ka Felix Jackson loko va ku lovola otherwise ke nkarhi wa mihi niveka kahle laha ka 20 wa timinete u nga se bawura liya 10 loko hi ku n'wi himaha ku hi joyina hayi khona mani khensa swinene ku va mi hi joyinini eka siku ra namuntlha n'wina va yingiseri va mina va ku rhandzeka a hi femeni ya hi ya tiphina kumbe ya hi yangisela kumbe ya hi ya vona ku ri ku humelela yini laha tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga ni le ka matiko akelani n'wina va yingiseri va mina va ku rhandzeka kumbe kahle timhaka ta swipanu laya kumbexana timhaka ta sport hi ndlela yaleyo n'wina va yingiseri va mina va ku rhandzeka languta kahle the final score ka World Cup leyi nga kona kumbexana leyi nga kwala tindhawini letiya ta va Mexico xikan'we kan'we na USA va n'wi va khe va vutisa

0: kita semua ni batang guna bagai rai kau naik dua tara balu hingga jalan semrat sesegap senen sokumakah ikolai belakai om menang meming suruh menaka sukuran muda lagu guna mani laba bangana malam bela mana 48 tanir laba laba kupun okshana kelu kumakah samin jalan lean balik belum berdua kat mangkata kerbau obat tisir fumrabo family ya kapanu na jalan leu laba bangga sebaya laba batu ambil ya bukan iba batte kaka senin obo bahu mau fumbawa laba sisa guno kase kase kungapa kunci kei ni lah kaya lah kubangwana lewan abah hundi misabi ni jelele ibu kita bapa suku mau kasle kasle lah sekarang kan dia family ya kapan nuna ikut angga oshasha anda sesungguh le suane ibang kumin lo angga ya kan bagevar lukwa bosha sungi enti itu magata kurno bapa kunga angeni lah nuwe shana kei wanang kinga yale bango shana luksesi mushiristo bantlan jane kusus bawa kompetelu atinti itu magata kurno bar bawa ti serfum engwana bawa nako lakaya laya Aku bangun hari esok juga anggapnya loba kaya lembaraya ni leri anda kuwa afana graduate anda lele arus sekolah ini sebangku es beli amna ilu bawin sunan. Kembali aku punya walau ku magai titan ku sana ke nengan di saku ini. Eka mungkin apa yang serba jisar FM 106.0 MHz. Aye beben itu yang kanan boros 060-875-942. Itu sana ke mungkin. Mei bawin saku ini magali one bantlan jani mana lan one. Ikan kengali bangat sengana na yona le abukatin jabo mlemu ila ai
1: mjane
0: ifu glem jana
1: iko na DJ Rex man ranga nugula le sulandela ka ninga siringeta ku pfuna mani ma bona makaya marantsu na makaya shiloilo ya ask olorongo ku advice mon mara kambe switongolo swini nga ta swivula na leswi va yingiseri van'wana va nga ta swivula swi nga tshika swi pfula mhani xifuva na mihleketo na matihlo va kota ku tiva ku va fake va endlisa ku yini ni lava rhanga ni vutisala va pumbe vuloyi hikwalaho ka ku van'wana va vona a lovile ivi va humana nuno wa vona va ha lavisisa leswi kumeka ku ri loyi a nga na problem wun'wanyana wa xaka ra nuno wa vona hi swona Tela kutiba la nuno wa bona iri yini hi yona mhaka leyi
0: nuno wa bona nuno wa bona ane fambe na bona man lava na yino fika swi hlamarisa xisi yani se bango I vala va ku tativa ku vanga swi vula ka family ku la vanga huma va ya ko ba fike va kuma timhaka ta so se vana ku chaka ku ri no kahle kahle loko va swi vula a swi nge pfuxi mpfurhampfurha na kumbexana va xivindla xikan'we loko yi suka xikan'we
1: na swi twa kokwalani kambe a ni na ku rhanga ni basisiwa ka ku ri hi vona na nuno wa vona va teka ku decision ya ku lava ku ta tiva ku ri va ndzisa ku yini va vula kumbe a va vuli na ka family va ku ri va ndzisa ku yini